Agen Apotek Kalisantri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktu senasa kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nama Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca socana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nu hoyong nyobian Vitama naon teh ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun ibu waktu nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774 0882-2413-9774 Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: 5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.
1: Masih bareng Tata Dariska di acara Nostalgia Tembang Kenangan gitu ya. Ya dan pasti ini Sobat Setara semua, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya. Ya setelah maling pada Aji ya, Alhamdulillah gitu. Ya, jadi hari raya itu Idul Adha ya, itu sangat istimewa ya, karena menjadi momen puncak ibadah haji di tanah suci dan disyariatkannya ibadah kurban. Dan hari raya ini juga memperingati ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim ya alaihi salam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan keistimewaan utama hari raya Idul Adha ini banyak banget ya. Iya, yang pertama itu ibadah kurban. Jadi umat Islam yang mampu ini dianjurkan untuk menyembelih hewan ternak untuk dibagikan kepada yang membutuhkan begitu. Dan setiap helai bulu hewan kurban ini bernilai pahala ya, dan dagingnya juga menjadi wujud solidaritas serta kepedulian sosial. Dan katanya juga ini hewan yang kita kurbankan ya di waktu hidup ya di Idul Adha ini akan menjadi tunggangan kita di akhirat nanti katanya ya. Ya yang kedua ini meneladani ketaatan gitu ya. Jadi peristiwa ini menjadi simbol kepatuhan manusia kepada Sang Pencipta dan ujian keimanan yang paling berat tapi membuahkan anugerah begitu. Dan juga puncaknya ibadah haji ya Sobat Setara semua. Jadi jutaan umat Islam dari seluruh dunia ya, enggak hanya di Indonesia aja, jadi benar-benar dari seluruh dunia ya, berkumpul di Mekah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian juga masuk di hari Tasyrik ya, di raya hari raya Idul Adha ini. Jadi kita ini enggak boleh berpuasa ya di hari tersebut. Jadi kalau hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu diharamkan untuk berpuasa ya. Ya adapun hari Tasyrik di Idul Adha ini dilanjutkan 3 hari kedepannya, yaitu di tanggal 11, 12, 13 Zulhijahnya ya. Ya kita di hari-hari itu tuh umat Islam dilarang berpuasa dan disunahkan untuk berbanyak makan dan minum sebagai bentuk rasa syukur. Jadi nanti kalau habis Idul Adha ya, apalagi Idul Adha ini jatuh hari Rabu kalau nggak salah ya.
0: Iya di tanggal 27 kalau nggak salah.
1: Oh iya, kayaknya hari Rabu ya. Mm-mm. Iya, apalagi kan hari Rabu dan hari Kamisnya ini biasa ada kegiatan puasa Senin Kamis ya. Jadi nanti dari hari Kamis, dari hari Rabunya ya dilanjutkan hari Kamis, Sabtu, Minggu ya. Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak boleh berpuasa karena haram, malah nanti kita mendapatnya bukan pahala tapi dosa ya, karena itu termasuk hari Tasyrik atau hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi mungkin bisa dilanjut aja nanti di hari Seninya begitu. Ya tapi 2 hari sebelumnya ya, di tanggal 8 dan 9 Zulhijahnya ini kita disunahkan untuk berpuasa ya. Puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijahnya berarti hari Selasa ya, Senin Selasa, di 2 hari itu kita disunahkan untuk berpuasa begitu. Karena banyak banget ya pahala yang akan kita dapatkan di puasa pada hari Arafah dan hari Tarwiyahnya di tanggal 8 begitu ya Sobat Setara ya. Jadi bisa mungkin nanti kita kalau lagi ini ya berpuasa ya. Karena kapan lagi kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah ya di hari Tarwiyah dan hari Arafah begitu di tanggal 8-9 Zulhijah. Kan itu kan adanya setahun sekali ya, gak mungkin setiap bulan ada gitu ya. Jadi kapan lagi ya, karena kita juga gak tahu kedepannya ya bakal terjadi apa sama kita, dan umur kita juga gak ada yang tahu begitu ya Sobat Setara. Karena juga mungkin orang-orang yang sudah berpulang ya, apalagi di usia yang masih muda ataupun mungkin belum mencapai cita-cita gitu, mereka juga pastinya selalu berdoa supaya dikasih panjang umur, tapi nyatanya umur mereka hanya sampai situ begitu. Jadi makanya kita lebih baik kayak menjalankan kebaikan-kebaikan ya, kayak ibadah yang pastinya bisa mendapatkan pahala yang untuk membantu, bisa membantu kita di akhirat nanti begitu ya. Karena udah banyak pesan juga ya kali ya, kita langsung lanjut aja bacain pesan-pesannya ya.
0: Iya, ada pesan dari Rahono. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Minta lagu Isabella. Salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu. Amin.
1: Ya. Kemudian kita pindah ke Facebook dulu nih, ada Koko Suyarko Brebes. Pagi Sarah Brebes, pagi kembali.
0: Pagi kembali.
1: Ya, terima kasih udah bergabung ya di acara Nostalgiaan bareng Rizka dan Tata. Ada juga Mas Misbah dari Purbalingga hadir. Halo, selamat pagi menjelang siang warga Purbalingga dan Mas Misbah ya, terima kasih sudah hadir. Ada juga Bunda Vina. Jelasah Barat hadir, selamat pagi di Tata. Pagi kembali juga ya. Tata sekarang berdua ya, Bunda Vina sama DJ Rizka juga. Dan terima kasih sudah bergabung di acara Nostalgiaan. Kemudian ada juga Didah Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, request lagunya Maria Mercedes dari Talia. Hatur nuhun. Sama-sama, nanti dibuatin ya. Udah dimasukin list ya. Selesaiin dulu ya, tinggal dua nih. Ada juga Mama Viani, selamat pagi Mbak Tata, Mbak Rizka, bagi kembali Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih sudah selalu hadir ya. Ada juga Semar Mesem hadir, Neng Rizka, ini cuma Rizka aja yang dipanggil, akunya enggak. Pundung nanti. Gading ya. Oke, next.
0: Oke, next WA-nya. Dari WA dari Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Tata dan Mbak Rizka. Waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi kembali Kang Sari. Sari hadir di acara Nostalgiaan di Tembang Kenangan. Request lagunya Wali Band, Doa Untukmu Sayang. Salamnya untuk Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggar. Oh, ini udah dibacain, udah dibacain.
1: Oh, udah tadi, Kang Sari.
0: Oh, ini streamingnya katanya udah bisa ya. Streaming. Minal aizin wal faizin Mbak Tata dan Mbak Rizka, sebentar lagi itu Idul Adha.
1: Iya, minal aizin wal faizin juga, mohon maaf lahir batin ya sahabat Sara semua. Dan inget nih kalian kalau mau minta maaf enggak harus di hari raya Idul Fitri doang.
0: Iya.
1: Jadi setiap kalian melakukan kesalahan tuh kalian harus minta maaf, wajib gitu ya, biar kita enggak menyakiti orang-orang juga ya. Biar enggak jadi dosa juga buat kita. Jadi kalau ada kita ada salah, diwajibkan untuk minta maaf secara langsung ya. Jadi makanya kalian itu jangan ngehibahin orang ya. Nanti minta maafnya susah. Iya. Kalau apa tadi?
0: Iya, kalau bisa jangan jangan malu buat minta maaf gitu.
1: Betul banget ya. Jadi kayak kita tuh belajar yang ada di sekitar kita dulu ya. Mungkin ke orang tua lah ya yang paling sering kita melakukan kesalahan mungkin ya. Jadi ya mungkin kita bisa minta maaf ya untuk kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan gitu ya, sobat Setara ya, ke orang tua kita. Apalagi kayaknya itu paling sering ke adik nggak sih?
0: Iya.
1: Kayak adek tuh kalau gunfruit pun harus dimarahi gitu ya.
0: Adek pun sebaliknya mungkin ke kakak.
1: Iya.
0: Mungkin adek karena sering disuruh-suruh, mungkin sering ngedumel apa gitu.
1: Jadi ini yang paling ini tuh kayaknya kakak adek harus minta maaf di setiap harinya ya. Apalagi masih satu rumah ya, Tata aja yang udah gak serumah sama adek Tata kadang ya. Kalau dia diminta tolong nggak mau tuh suka tak marahin. Soalnya dianya tuh kayak ngeselin gitu. Tapi mungkin dia juga nganggep aku tuh nyuruh-nyuruh terus ya, males banget lah, kesel gitu ya. Jadi berpikiran gimana ke kita ya. Jadi ya minta maaf lah ya, berawal dari orang terdekat dulu ya. Nanti lama-lama insya Allah kita bisa meminta maaf dengan orang-orang yang pernah kita kasih salah. Yang pernah kita apa sih?
0: Ya tanpa sengaja kita berbuat salah.
1: Nah gitu. Ya begitu ya sama saya semuanya. Oke, langsung aja kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Nih ada
0: dari Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku.
1: Iya, buat sama saya semuanya.

0: nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi.

3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Tata dan Rizka. Dan ini udah ada di segmen akhir, saatnya kita pamit. Tapi sebelum itu kita bacain dulu ya pesan-pesannya yang sudah masuk nih. Ada Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laguna Metallica buat sama NCD, hatunun Mbak Yu. Sama-sama. Udah diputar tadi ya lagunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tadi udah diputar.
0: Oke, next ada di siapa?
1: Ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Tata juga Mbak Rizka.
0: Oke,
1: semangat.
0: Siap, terima kasih. Semangat juga ya. Buat
1: ada dari Mas Haham. Assalamualaikum Mbak Tata dan Mbak Rizka, selamat pagi. Mas Haham dari Cilacap Barat, hadir di acara Nostalgia, request lagunya Utopia Hujan. Udah diputerin tadi udah. Juga ya. Salam-salamnya buat sobat Setara Brebes semuanya aja. Makasih Mbak Tata dan Mbak Rizka, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Mas Saham tuh sama Kang Sari ternyata ya, satu orang ya. Kirain beda. Iya, makanya kadang agak niat typingnya tuh sama gitu ya. Ternyata Mas Saham ini Kang Sari ya. Oke, enggak apa-apa. Next ada
1: beda
0: lah, kan durian akang anak sehari ini.
1: Kamu salah tulis.
0: Iya, tadi Tata baca ini ada juga dari Mas Saham tapi yang request sehari gitu ya, kirain sama.
1: Okay, next dari Aizy. Pagi kakak-kakak cantik, pagi juga Aizy. Request lagunya dong, Kriminal dari Britney Spears. Oh, tadi ada Kriminal. Tadi di Facebook ada yang request Kriminal juga ya?
0: Emang ya? Kriminal yeah. Atau ini yang Metallica ini?
1: Iya, Metallica.
0: Beda ya?
1: Iya, beda-beda.
0: Iya, nanti diputerinnya ini aja, gak apa-apa. Oke, udah kita bacain semuanya ya?
1: Udah,
0: oke. Dan saatnya kita pamit. Ya, sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Atau mungkin banyak kata-kata kita yang menyakiti sobat Setara semuanya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Dan Tata juga,
1: Rizka.
0: Ya, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.
2: Try smiling just once, yeah? It's embarrassing. You look like you're at a funeral, yeah? Why don't we see that pretty little face of yours, huh? Huh? Oi, when I'm talking to you, look me in the face and don't disrespect me. Sorry about that, guys.
3: In the street corner tonight, I see.
2: I'm so sorry.
4: What the hell is wrong with you? How dare you disrespect me like that? Who do you think you are? Who do you think you're talking to?
2: Hey! Oh! You okay?
3: Yeah. Wait. Now I'm okay.

0: suspects have left the building. I repeat, they have left the building.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
3: Nama saya Bapak Adi.
2: Bapak Adi alamatnya di mana?
3: Kreweng, Jeruk Legi.
2: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Ya, betul Mbak.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 93.5 Radio Setara Brebes, yang infonya Grace, musiknya Yes. Kembali lagi dengan Rizka Aprilia di sini di acara Campur Sari Lan Sundane.

Ya, tetap stay tune di Radio Stara Brebes. Buat kalian yang ingin request lagu Campur Sari dan Sundane, bisa langsung saja request di via WA di 0823132805 atau bisa di Facebook kita di Stara Brebes.

0: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
1: Habutop. Habutop apa?
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Infonya Grace, musiknya Yes. Masih di acara Campur Sari Lan Sundane bersama Rizka Aprilia di sini ya. Mungkin kalian yang udah punya anak, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkinnya anaknya GTM ya, atau gerakan tutup mulut, alias mereka nggak mau makan. Itu kadang kita susah ya, kadang ada sedikit emosi gitu untuk untuk nyuapin anak kita yang nggak mau makan. Dari ini ada PT Denatur Indonesia punya solusi terbaik untuk anak-anak yang mungkin susah makan, itu bisa ngonsumsi dari Vitapedia. Vitapedia mempunyai kandungan madu, temulawak, ada juga ikan gabus dan sari kurma. Ada madu yang baik banget ya, bagus banget untuk kesehatan anak kita ya. Manfaat dari madu antara lain adalah mengobati batuk dan pilek, menyehatkan organ dalam anak, mengobati mual, muntah, diare, dan asma. Menyehatkan fungsi hati, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan fungsi memori otak sebagai penangkal alergi, meningkatkan energi sebagai sistem imun bagi tubuh, sumber probiotik alami. Selain untuk meningkatkan nafsu makan anak, ada juga manfaat dari Vitapedia tersebut. Antara lain adalah sumber energi untuk aktivitas, meningkatkan imunitas tubuh, memaksimalkan tumbuh kembang anak. Bisa juga meredakan batuk dan pilek, menyembuhkan luka, menghindarkan anak dari alergi. Mungkin buat anaknya yang punya alergi di makanan tertentu bisa mengonsumsi Vitapedia. Bisa juga menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, membuat tidur lebih nyenyak. Pemasok multivitamin alami, mengoptimalkan perkembangan otak. Bisa juga untuk meningkatkan kinerja otak dan pembangunan memori. Itu adalah manfaat dari Vitapedia.

Pemesanan Vitapedia atau produk-produk lain dari PT Denatur Indonesia bisa melalui WhatsApp kita ya di 0823 1328 0522, atau bisa di Facebook Stara Brebes. Bisa juga datang langsung ya di studio kami di Jalan Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Oke, kita lanjut ke baca-baca pesan dari sahabat setara semua ya. Ada dari Mama Fikar, semangat Mbak Rizka, semangat kembali Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, sukses selalu, semoga siarannya lancar, amin ya. Di play lagunya Duria Tasik, salam buat sobat setara semuanya dimanapun berada. Hatur nuhun Mbak Rizka, wassalam. Waalaikumsalam Mama Fikar. Ada dari Kang Rahono, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Minta lagu Batu Hiu. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu. Amin. Dari Kang Rahono ya. Kita lanjut baca di Facebook. Dari Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, makasih ya Dinda Dinda udah hadir di Radio Stara. Selamat siang Stara, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara. Spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas, request lagu Campur Sari, Tali Kutang. Baik, nanti Rizka puterin ya. Oke, terima kasih. Lagu selanjutnya dari Bisa Nemung Nyawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu. Terus,
1: iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, nah, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: 2 di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: kumahanya mah bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dok.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh. Jadi rungsing da?
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yeuh, Dede gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop. Namina Habutop. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Eh, abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana non wae lalet Habutop mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh kitu, cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah kemana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Ya, sahabat Setara masih di 93.5 Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka Prilia yang tetap menemani aktivitas kalian di siang hari ini ya. Semoga yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi santai jangan sampai ngantuk, dan yang lagi galau sini merapat karena siang hari ini bakal ditemani lagu-lagu pilihan yang paling enak buat didengerin ya. Nah, pesan dari sahabat Setara juga udah banyak banget nih yang masuk. Ada dari Adinda Dinda. Selamat siang Kak Rizka, request lagu Perawan Kalimantan. Salamnya buat sahabat Setara Brebes. Makasih kembali ya Adinda Dinda. Lanjut ada dari Wa Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RCA. Sekarang udah gak RCA lagi ya Wa Ijo ya. Waalaikumsalam. Semangat siang buat semua DJ dan sobat RCA dimanapun berada. Spesial buat DJ Rizka, request lagu Sunda Kamana Cintana. Oke, lanjut dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sari. Selamat siang juga. Sari hadir di acara Campur Sari Lan Sundane. Request lagunya Didi Kempot, Cucak Rowo. Salamnya untuk Mama Ayu, Neng Itri, Kang Ade, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih buat Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu, amin. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Sahri. Next kita ada dari TikTok ini dari Facebook ya. Dari Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rizka, gimana kabarnya? Baik alhamdulillah Mus Justiron. Mus Justiron gimana kabarnya hari ini? Request dong Rondo Banyuwangi. Salamnya buat Mama Eza Iki, Mama Ayu, Jupento Epenka, Adinda Dinda, Neng Itri, Rafasya, Nokdanyem, semua aja sobat Setara Brebes. Makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Dari Mama Fiandi, selamat siang Mbak Rizka, Tasikmalaya hadir. Selamat siang juga ya buat Mama Fiandi. Ada dari Adeng Galuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Tata, juga Mbak Rizka. Ciamis hadir, pengin lagunya Campaka Bodas dari Darso. Salamnya buat sobat Setara semuanya, spesial buat yang lagi pada siaran. Semoga pada sehat selalu, amin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, Lafuna Tumarima. Buat teman Setara Selamat sore, terima kasih Mbak Yu. Makasih kembali buat Mang Dian ya. Oke, kita lanjut lagunya Tali Kutang.

0: Stop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang. Oke. Okay. Ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakit?

0: Hambutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Hambutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Hambutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Hambutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Hambutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa, mat?
1: Biasa, Din. Kok pada masih tamane anak?
0: Oh, anak dong. Kok tak cimot disit? Kepak opate. Kita geleng-geleng kayong wis lawas orang yang kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
1: Alhamdulillah, Din. Semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nene pandangannya yang semakin gamblang. Minus matanya yang nipil berkurang. Sing mantep emaning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena lek efek sampingnya.
0: Oh, alhamdulillah ya, Pak. Terus saya kira si konsumsi terus, Pak.
1: Ya jelas, yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matane yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Neo Pharma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Ya, tidak terasa sahabat setara bersama kita di siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin 93,5 Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Seneng banget aku Rizka bisa nemenin waktu aktivitas kalian siang hari ini ya, dengan lagu-lagu asik dan pesan seru dari sahabat setara semuanya. Dan apabila selama siaran ada kata-kata atau ucapan dari aku yang kurang berkenan di hati sahabat setara semuanya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat yang masih lanjut aktivitas, tetap semangat, jangan lupa makan siangnya dan jaga kesehatan. Semoga hari kalian makin happy dan penuh semangat ya. Aku Rizka pamit undur diri, sampai ketemu lagi di siaran selanjutnya. Tetap stay tune di 93,5 Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

الله أكبر الله أكبر

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: paket.
1: Oh, iya iya. Dari Jegeto ya, Mas?
0: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
1: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
0: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
1: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pengarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
0: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
1: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
0: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-inget ting, bisa kicep akan ambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
1: Ya, masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
0: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Ter-

0: Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapakna si Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjari terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapakna kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge lebang manfaatna di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh, Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Oh ya.
1: Duh.
2: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
2: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
2: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
2: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
2: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
2: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
2: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
2: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
2: Tunggu beberapa menit ya. Aku siap-siap dulu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan tarinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Buat kalian yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Star Abrebus. Dan jangan kemana-mana buat kalian semuanya, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut yang Tata putarkan buat sahabat Star semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop.
1: Mm-hmm.
2: Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak. Gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Oke sahabat Starisma, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Gimana nih lagunya, cocok gak buat nemenin siang kalian yang hujan ini ya? Kalau di Bumi Ayu hujan, kalau di tempat kalian nggak tahu ya. Gantian tadi di atas di Padang Sarinya hujan, di sini panas banget ya. Sekarang di sana udah nggak hujan, di sini baru hujan gitu ya.
1: Kaya dewa, lambe modon sing kaya.
0: Ya, kalau siang-siang gini kalian suka pada ngapain sih sahabat Stara ya? Ya mungkin ada yang punya cerita gitu, bisa langsung kirim aja ke WA kami ya. Ya di WA Radio Stara tentunya, jangan malu-malu, di sini bebas curhat gitu ya. Jadi selain kalian mau kirim lagu ataupun mau kirim-kirim salam juga boleh, cerita random gitu ya. Nanti akan Tata bawain atau bacain di sini gitu ya. Dan buat sahabat Star semuanya nih yang lagi kedinginan, bingung ngapain, ya Allah ya, ini hujan-hujan ya, bingung siang-siangnya ngapain ini. Yang mending kalian santai-santai aja tentunya ya, ditemani dengan teh mawar juga, teh segar kombinasi herbal.
1: Mata
0: ya, jadi cocok banget ya buat nemenin siang kalian yang syahdu ini ya sahabat Stara semua, teh morot yang segar kombinasi herbal gitu ya. Mungkin juga yang suka begadang tapi paginya tetap seger ya, pengen paginya tetap seger, maksudnya ini bisa juga cobain teh morotnya, teh segar kombinasi herbal. Iya pastinya di Tarlingan ini Tata akan menemani kalian semuanya, terutama yang lagi ada di Pantura. Mungkin yang suka lagu-lagu Tarling ini ya boleh banget request lagunya, mau di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook di Stara Brebes gitu ya. Ya pokoknya yang lagi rebahan, lagi ngopi, lagi ngeteh moro, atau lagi kerja tapi butuh teman ngobrol, tenang, ada Tata di sini tentunya siap menemani sahabat Stara semuanya dengan lagu-lagu Tarling kesayangan kalian.
2: Warga sing masih bermana.
0: Ya gimana cuaca di kalian ya? Ada yang hujan, ada yang masih panas, ada yang mungkin baru terang, ada yang mungkin baru mulai hujannya begitu ya. Kalau di studio mah dingin ya sobat, adem karena AC-nya full nyala. Ya alhamdulillah gitu ya. Ya pastinya buat sobat ada semua yang udah bergabung juga banyak nih, alhamdulillah terima kasih udah pada gabung di acara Tarlingan bareng Tata gitu ya. Ya pokoknya cocok banget nih si teh moro ini nemenin siang kalian yang sangat syahdu-syahdu ini ya. Ya mau beli teh moronya boleh banget, bisa datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT3 RW3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga buat sahabat-sahabat semua yang mau ya beli di agen-agen resmi kami juga boleh, atau di apotek terdekat dari rumah sahabat Stara. Dan bisa dikonsultasikan di WA kami di 0823 1328 0522.

Jadi jam 1 siang ini pasti kalian, udah jam 2 malah maunya ini pasti kalian perutnya lagi meronta-ronta gitu kan. Iya, jadi perutnya itu kayak ada alarmnya gitu, tiba-tiba lapar banget gitu ya sobat Sara. Ya emang jam-jam segini itu jam-jam lapar ya, karena energi kita sudah terkuras dari pagi dan harus diisi kembali di makan siang ini. Jadi jangan lupa untuk makan siangnya udah jam 2 ya, sebentar lagi mau jam 2. Dan nanti jangan sampai makan siangnya terlewatkan ya sobat Sara, biar energi kita terisi kembali gitu. Jadi mau ngapa-ngapain juga enak gitu ya.

Yang suka kelambi kuning, cocok banget lagu ini buat kalian semuanya yang sedang pakai kelambi kuning hari ini. Iya, iya. Tata-tata lagi ngangguk. Apa lagi warna apa ya? Tosca hijau telur asin. Jadi lagu ini buat kalian semua yang lagi pakai kelambi kuning gitu ya. Oke, ini tetap akan bahasin dulu ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Oke, ini yang pertama gabung dari Rekang Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sari hadir lagi di acara Teman Tari dengan request lagunya Susi Arjati Rebutan Sarung. Salamnya untuk Mandiri, Nangitri, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Mbak Buda Anggara, Mas Ronggo, Mbak Ono, Mbak Ima, Mbak Ancu Sirun, dan buat semuanya aja sopa secara berlebus dari Asa Bezet. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas sama tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi di Curuyung Karang Pucuk Mendung, Mbak Tata belum hujan ya, baru mendung ya. Kalau di sini udah hujan ya, udah turun dan itu udah mulai kecil ya. Mudah-mudahan pas tetap pulang nanti aman aja sampai atas ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kadang ngeri kalau lagi hujan gede gitu ya. Dan saya Mama Fikar, semangat buat Tata. Oke Mama siap, terima kasih ya. Tumben ini gak request, ayo request dah Mama. Udah request wajib. Ya nanti diputerin ya kalau mau request, tenang aja. Next ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu lagu Keluas. Selamat pertama putra, semoga sehat terus dan para fans sehat terus juga, para penyanyi juga kesehatan. Amin dari Rahono. Oke siap, terima kasih, nanti bakal tetap puterin ya. Kemudian nih ada juga dari Kak Dinda. Selamat siang Kak Tata, request lagunya Sebulan Maning. Makasih, sama-sama. Siang kembali juga buat Kak Dinda, nanti diputerin ya Sebulan Maningnya. Ya ditunggu aja. Next juga udah mulai gede lagi tuh hujannya, kerung kan. Next ada Bang Yo, masih yang disiap Tata Ramon Herbal Arab yang lagi ngotap ya buat Bang Yo yang lagi aktivitas di kerajaan kali era, merikus lagu Mawa ke Slot. Bagi Zalam buat Bang Tanya, Bang Ociraka, Bapak Kasurumi Ayam, Bapak Hadi, Bapak Arte Bawar, Mas Widi Doang, Mas Rogo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Bang Ono ini Kang Adeng, makasih buat yang baca sama-sama. Dan pastinya masih ada beberapa pesan dari Kang Kuswa juga, ada dari Kang Adeng ya, ada Kang Koko Sunarko Brebes juga. Nanti akan Tata langsung lagi di segmen berikutnya. Tata di sini mah panas temennya, mending ya panas Kang Adeng ya. Ini ntar panasnya sing mau gilit gari udah ini ya. Ya alhamdulillah ya, tandurannya pada minum ya, wangi duburan. Ya karena mata pencaharian kita di panas hari itu rata-rata petani ya, dan pasti membutuhkan air untuk menyiram tanamannya gitu. Dan kalau hujan alhamdulillah banget ya. Apalagi setelah kemarin ini kurang lebihnya seminggu itu benar-benar kita nggak ada hujan gitu ya. Ah nggak apa-apa kalau kumot, jadi aku lagi kumot kurang modal. Ya nggak apa-apa ya. Kalau lagi kurang modal mau lewat apa namanya ini Facebook pun di inbox nggak apa-apa, tenang aja. Bakal tetap terima. Oke nih Tata, lanjutin lagi ke lagu berikutnya dulu nih. Ada Rebutan Sarung buat sobat setara semuanya.

0: Abah? Abah?
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerja terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan, mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul, pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge lebang manfaatna, di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis itu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Oke, masih bareng Tata di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Dan tentunya ini satu lagu mampu nge-slot Tata pinjem dulu ya buat Maxo, nanti tim putri fullnya setelah ini ya.

Yo, tentunya udah jam 2 lebih dikit ya Sobat Setara semua, dan pastinya masih bareng Tata di acara Tarlingan hari ini ya. Mudah-mudahan pada enggak bosen ya. Dan alhamdulillah di siang hari ini udah ada beberapa pesan yang masuk. Tata akan bacain dulu ya satu-satu. Ini ada Kang Kuswo. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Request lagunya Nunung Alfi Sumbul Ketemu Tutup, salamnya buat semuanya aja. Makasih Mbak Tata, sama-sama. Terima kasih kembali, nanti diputerin ya setelah lagu ini. Ya, kemudian ini juga udah ada Kang Adeng Galuh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Tata, siang kembali. Siang bisa hadir lagi di Tarlingan, lagunya bareng-bareng janji buat sampah secara berdua semuanya. Makasih, sama-sama. Wassalamualaikum, waalaikumsalam.

Sidoarjo ini Koko Sunarko Brebes. Assalamualaikum Stara Brebes. Waalaikumsalam. Jaluk lagunya Takon Wali. Oke, nanti diputerin ya. Ditunggu saja lagu-lagunya. Ini sudah tata list satu persatu ya. Kemudian ada Mama April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang teh, siang kembali. Mama April ini dari Langen hadir. Lagunya Gembleng Kain Ayu Kita. Apa? Gembleng atau gemblang? Atau Kelangon. Salamnya buat semuanya aja lagi dengerin. Makasih teteh, sama-sama. Aku coba nanti tata puterin dulu ya. Cariin dulu ya. Iya betul, kalau siaran harus ada backsoundnya ya, biar gak sepi. Iya emang bener, nanti kalau sepi krik-krik jadinya bingung malah ngapain. Ya pastinya terima kasih yang sudah bergabung di acara Tarlingan hari ini. Masih semangat ya buat kalian semuanya. Dan jangan lupa juga pasti kalian harus menjaga kesehatan ya tentunya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada banyak juga ya produk dari kami, yaitu ada Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Daotipus, ada Teh Moro juga. Jadi bosan-bosan semua, mungkin yang mau tanya-tanya dulu produk kami ya, apa yang kalian keluhkan tinggal dikonsultasikan dulu, nanti insya Allah kita bisa kasih solusinya ya. Bisa ke WA kami aja di 0823 1328 0522. Atau bosan-bosan semua yang mau beli produk kami langsung ke studio juga boleh ya, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Rukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotik-apotik terdekat dari rumah sobat Setara semuanya. Dan biar makin semangat, tetap puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request kalian semua. Ya nih ada Mabok Ngeslot buat sobat Setara semuanya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Ya, sampai terus balik lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes ya. Ya, nanti insya Allah kalau tidak ada halangan akan ada singsong di malam minggu nanti ya sahabat setara. Jadi pantengin terus 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, tak terasa ya hampir 2 jam tetap menemani kalian dan saya tetap pamit undur diri. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati sahabat setara. Tetap ucapin banyak terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Danatur Indonesia. Selamat sore dan sampai

0: Busung Kiting demen banget nih senangku. Lamun disesat anak kakang, isinu kesenok kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen? Senok gak demen, kang? Jadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.
2: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
3: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
2: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
3: Oh.
2: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
3: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
2: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
3: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
4: Vitama, solusi